Bakanja, bakanja, kamata mumbele. Ah, ah, runganga beki na injambi na harimu kriso. Nikamuyangana ye, ikusiko beba anja kumba.

0: Kabila. Balingango, basala rassemblant.
1: Papine def la kitoko.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.